Julie, medium wave kilohertz chik song ap chung sum yang na meters ngip kya ge chu kep chi tang shu zur gu yang fm megahertz kya tang chik tang shu zur chi ge ka nga ji akashwani leni jut diring chilza meches ngi shur sak shik polza gps hes nga yang za purboin kasatanga ji diring ngi me dikrim tang po kusok chat

ngaji akashwani lenichut sngatu chuzut urtun tangskarma sumchu sugngis chaduk kaseta geshis konchok bangdusne otser sanazat.

Daksan jirangi geshi skonchuk pangdusni utsir sanadats. Nga ji akashwani ilanichut. Sngato uchuzut urtun tangskarma sumchu subtun chaduk. Kasata nga ji dirin ime digrim gune skorkun Sanchez la Pulen.

news ngis tang skarma chong ka du pher samachar sene sadin ime chu chu ngis tang phedika sungun la chiring nurbu yang testing ne chiring ngurup tang thapa guni sel kanilu rik sene sad ngis tang skarma ngap chu ngai ka la tak sena nasul sene sadin

Degrim ngispena pito chuzo trngeka la dagsena nasul shngatanskar mar ngeka spotlight degrim sanaset shngatang pedeka filmelurik shngatanskar ma ngapchungai ka ngaji degrim guneskur tugeka akashwani dilene hindi yang testine yang resena nasul tuktanskar ma shchuika jingpe sonska degrim sanasatin dirin degrim ngisra skol la tamdeljik sanasat yang lupo chring dorjine sanasatin degrim pulkan hasina banu yang degrim ekotik zatkan sonamangchuk Duk tanskarma jipchika mamay kyohtoone tigrimina filmilu, pitoa chuzud ultun tanskarma chonika ladaksana nasultang delchad. Rdun tang pedika tundub doji salkani lurik sanazadin, rdun tanskarma jipchika akash bane sirinagani urtina nasultang tapsira, tsane chuzud urkyadika pomey tigrim sanazadin pomey jiksin, dirin tigrimina ngishirayas gunla tam deljik sanazad, yang ina tigrimina skujabs rinchen dawatangyam, riksin dawatangyam potiwa dilandik sanazadin. Degrim pulkan gun deche nang motang chik met yang dol yang degrim e kodik zat kan tsering chorol. Rgyatang pede ka ngima palki desal kani purgi lo rik san asadin. Rgyatang skarma jipchu jangan er kudang pe tsukpa akash pane delene samajar san thia. New Sydney yang testine urdin ana sul san asad. Yang dering tsane chuzot ur kudang pe nish chuzot tsukpa potpe degrim kangri norpo san asad. Dine degrim yang ishran skon la tsoki lamone tamdil rik san asad. Yang ina degrim ina skujabs gonpo tondup tangyam po diwa dilandik sana sadin khonga diwa jatkan tang dikrim pulkan choki lamo tang sonam choki yang dikrim e kotik jatkan lopsang namgel igun in pin ngaji dering ngime dikrim kone skor kun

0: I digimbo ngijan lengyaz la gyagar zhungi sona miskori lonkung si jindag zate Sanchez la pulinji tangayin.
1: Jingpe sunska digrim sankalengyaz tsangma juli sankalengyaz tene diri jingpe sunska di digrimbo Sanchez la pulin. Digrimi skorbo justang na digrimi gozupe ka tamlil jigjuin. Yang testing ni ngijan tsangme tukyan sefea. Siring doje salkani logic Sanchez la pulin. Yang diri tiwa tila ni digrimi na. Chushut nishkut kani skundun pa, skujab sewaan yang dhaltan yang po tibatilan jik Sanchez la polin. Kasata digrimi gozuk peka, stuntuk chi jik badad na, tene yonge tsula batis toga ngata tamdel jik jun. Inna zugi tene ngata jingbat pa tsangma ama kitgo zatmo chanuk, tene jingbat pa tsangme tene ngata stuntuk kazuk chi badad na, tene ngata yonge tapsla badad zadanuk. Inna tene jingbat pa mangpo jit zapik ngata tali tsula bat salanuk. Shkot pasang tene ngata jingbat pa tsangme tuksam salte kazuk ngata stuntuk chi badad na, tene ngata yonge tapsla batis, yang janja sache papstan stunte katsuk stuntuk ngata pustaxpotang ngam posmina tetsostontor ngata badazadna dembarang tenengata yungo spelchesima ngata skabjuteno jejuna darsangata la darsina tenengata pilogas minkani ngata shingtok mangpojik yangata tene sasodmet torni ngata sodma mangpojik ngata smen injiktano shkotpasang taru ngata yulkak mangpojina darsangata badin injiktano shkotpasang ngata tuksam salte tenengata sasodmet torni inna tenengata yungo chani ngata sodma gun ngata tusome ngata shimlemis zetu bengan zetu alza chokte Samang ata badazachis, yang yang pun ata shinto gatuk ni ata yang nyunggul chani ata stonto gun ata badin samna, yang ata pewan spelchis skap jotenuk ata yartuz lang ata yang pewan chiksalanuk, tetuz ata tuksam salte yang nyunggul chani ata shinto gun ata spela zadna, dembarang teni ata te shinto gun ikan ata yunggul spelchis skap jotenuk, teni ata ang samme tuksam salte, teni ata kazuk ata chaklashik zadadna, kazuk ata sasona me tuk ni ata yunggul spelchis sonju zadadna, teni ata yunggul chani ata shinto jigindo yunggul chani ata teni satsot maji gindo te samang ata badazachis daksang ata yang jing yulkak mangpo jina ata rungo satinok inang teni yulkak mangpo jina teni ata atalung jingun ata marhunga nuk yang te tusang ata teni suksam salte daksang ata nasi kana yunggo doa tue kana yunggo doa tuman pa daksang ata dao tsozun teni ata mang ata teni yang yunggo magyala unka ni ata stuntok jino shkot pasang te samang ata tuksam salte ngata badazatna denbarang teni ata jing batpa jik kazuk op gyal jik nams teni ata stuntok jik badat teni ata tewe ngata jazbu wang ata ma gyala jik ontchenok mana diring ngata teni tuksam masala batjis pikana ngata yunggo jik ngata spel tuwa manok shkot pasang teni ngata ngtsangme yongche sheni tuzgunna teni rangra ngata sache pafstang stunte kazuk ngata stuntok jik yungat yang ka stuntok ni kana ngata yunggo spela ngan chizuk te sama ngata tuksam salte ngata bada zadna denbarang teni ngata jingbat taguna gyaba malusa jingbat toni ngata yashgyas ma gyala zate rangboz ma satpe teni ngata yunggo spel chesang skab yoteno teni ngi reva chun teni ngata ngtsangme stuntok jik bada na yunggo yongka ni ngata stuntok un batjese sonju zade Da isting ning ngijalan tsangme tugyan sefya, siring dorje salkani logik Sanchez la pulin.

Dak sang isarang e pomo guni dikrim pomi jiksten sanatats. Dikrim pulkan gunin pen de jinang mutang jikmet yang dol yang dikrim e kodik zat kanin pen tsering chorol. Gaja akashwani lene shwin jiktain tsani shutsot rgyatang pet chaduk. Gaseta shutsot rgyatang skarma jib jujanga tsukpa. Nima palkite salkani lurek Sanchez la pulin.